Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hari-hari Tashrik terus di Semarang.

0: Lista pa ai kanskali lagi berita utama. Hari-hari tashrik terus disemarakkan dengan majlis ibadah korban. Mengelak syok haba dalam kalangan jemaah haji negara, keutamaan klinik kesihatan di Mina. Kejadian ribut petir diramal berkurangan apabila negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, Berita ASEAN pukul 2 petang.

0: Ya, pada 31 Mei 2026 adalah ulang tahun ke-65 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan tema Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara. Tema ini adalah penghayatan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebagai sebuah organisasi yang maju dan bersatu padu, setia kepada raja dan negara, mengamalkan nilai-nilai murni bagi bersama-sama bersatu mencapai cita negara. Selamat menyambut ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-65.
1: 31 Mei 2026, sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-65 tahun. Acara kemuncak sambutan akan diadakan pada hari Ahad, 31 Mei 2026, bertempat di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara di Raja Brunei. Ikuti laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi. Dengarkan siaran langsung sambutan melalui National FM sekitar pukul 8.50 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9 pagi. Juga saksikan siaran langsung melalui saluran televisyen Brunei RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 8.45 pagi dan penstriman RTB Go Radio Televisyen Brunei. Tema sambutan, Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara.

Ya, selamat petang National FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda dipertemukan kita lagi menerusi ruangan selamat petang. Untuk pertemuan kita hari ini, Sabtu 12 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi, hari ke-150 minggu ke-22. Saya Izzatul Yudus akan menemani Auda insyaAllah sehingga pukul 5 petang ini. Dan Auda, untuk pertemuan kita di jam pertama ini akan kita kongsikan kepada audio maklumat cuaca, juga ada sidang pengarang di jam pertama ini nanti ya. Manakala di jam kedua selepas berita ASEAN pukul 2 petang akan dapat audio ikuti yang mana takkan kupilih ni, terbitan rakan setugas kita Hajah Juraidah bersama dengan Kementerian Pendidikan, dan menyusul selepas itu fakta menarik untuk edisinya yang kelima pada hari ini. Manakala di jam terakhir nanti Auda, selepas tajuk berita dunia pukul 4 petang, ada drama MOU 3 Serumpun. Jadi pastikan Auda tetap terus setia mendengarkan kami di National FM frekuensi 92.3 93.8 Radio Brunei.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
0: Seseorang yang luar biasa.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama.

Ya, anggapanmu Ziana Zen membawa kita ke pukul 1.36 minit tengah hari. Dan now kita kongsikan ya ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan berangin dengan hujan melintasi negara sekali-sekala. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 15 hingga 30 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit sehingga sederhana di paras 0.7 hingga 1.3 meter. Perhatian kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok sebahagian berawan. Untuk jelasnya, kita kongsikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Untuk hari ini, hari Sabtu 12 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan berangin dengan hujan melintasi negara sekali-sekala. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 15 hingga 30 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.7 hingga 1.3 meter. Perhatian kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Suhu maksimum untuk hari ini 33 darjah Celsius, suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok sebahagian berawan. Dan Auda juga kita kongsikan ya ramalan keadaan cuaca untuk kota negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan hujan berpetir, Bangkok ribut petir, Hanoi sebahagian berawan, Hong Kong hujan, Jakarta sebahagian berawan, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, Phnom Penh, Singapura, Vientiane dan juga Yangon ribut petir dan Taipei sebahagian berawan. Jadi untuk Auda ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Ramalan keadaan cuaca itu dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Eh, bang, karang tamang balastik sa to, drive ta daw lo.
1: Skajap lah eh. Ni, kau na bang mentek sa...
0: Bahaya bang, hindi na kang telepon masa drive ani bang. Tau kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya. Di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengga 68, menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
0: Nah, iya tak bang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
1: Eh, baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya.
3: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: dari sidang pengarahan.
1: Kita menjalankan amanah
0: di aquakultur secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
1: pemeriksaan kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keselamatan. Dari sidang pengarah, pilih terbenar.
3: Dari sidang pengarang untuk edisinya hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bertajuk Kebahagiaan Hakiki Terletak Pada Pengorbanan Yang Ikhlas. Hari Raya Aidiladha atau juga dikenali sebagai Hari Raya Korban sering disambut dengan menyembelih haiwan ternakan dan kemudian mengagihkan daging haiwan yang telah disembelih kepada yang memerlukan. Namun, di sebalik tumpuan kepada ibadah fizikal, tersimpan makna pengorbanan yang sangat mendalam untuk direnungi. Aidiladha bukan sekadar acara tahunan yang melibatkan pengorbanan, tetapi ia adalah detik untuk kita kembali menyegarkan semangat keikhlasan dan ketakwaan dalam kehidupan seharian. Ibadah korban telah bermula sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam hinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi bermacam-macam kelebihan. Di antara kelebihan yang terkandung di dalam melakukan ibadah korban ialah ia melahirkan rasa kasih sayang antara dua golongan, iaitu golongan senang dan golongan susah, di mana orang yang senang gembira dapat bersedekah manakala yang susah bergembira menerima sedekah. Ibadah korban juga dilaksanakan sebagai tanda kesyukuran di atas segala nikmat dan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hambanya. Ibadah ini juga nanti akan menjadi pendinding daripada api neraka berdasarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkorban dengan hati yang ikhlas adalah menjadi pendinding baginya daripada api neraka. Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam konteks kehidupan moden, menghayati makna korban berkaitan Hari Raya Aidiladha bermaksud mengaplikasikan semangat pengorbanan untuk perkara yang lebih baik. Sebagai contoh, ibu bapa yang berkorban masa dan tenaga demi pendidikan anak-anak, seorang doktor yang bertugas di kawasan pedalaman atau seorang pekerja yang jujur dalam tugasan. Pengorbanan ini mengajar kita erti persaudaraan sejati. Berbalik kepada ibadah korban, pembahagian daging korban kepada orang-orang yang memerlukan dan jiran tetangga bukan sekadar memberi makanan tetapi memutuskan rantai kesenjangan sosial dan melahirkan rasa kebersamaan yang utuh. Selain itu, ibadah korban mengajak kita mengorbankan sifat-sifat mazmumah dalam diri seperti hasad dengki, sombong dan tamak. Jika kita benar-benar memahami mesej Hari Raya Aidiladha ini, kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan bersikap pemurah. Korban yang paling tinggi nilainya adalah apabila kita sanggup mengorbankan ego peribadi demi kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, Aidiladha memberi pengajaran kehidupan yang mengingatkan bahawa kebahagiaan hakiki bukan terletak pada apa yang kita simpan, tetapi pada apa yang kita beri dan korbankan dengan hati yang ikhlas. Sekian dari Ketua Penyuntingan Sidang Pengarang untuk edisinya hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 bertajuk Kebahagiaan Hakiki Terletak Pada Pengorbanan Yang Ikhlas.
4: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.com.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3 yang tafsirnya: Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, yakni wahai Muhammad, kebaikan yang banyak, yakni di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban, yakni sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus, yakni daripada mendapat sebarang perkara yang diinginkannya.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

0: Hud,
1: dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum,
1: dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wa la antum 'abiduna ma a'bud,
1: dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin,
1: bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad,
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad,
1: ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
1: dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq,
1: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National Anthem.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

La ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.